0: Siang itu pada pertengahan Juni lalu, tampak banyak wisatawan dari berbagai negara mengunjungi Kawah Goe yang merupakan salah satu destinasi wisata di Prefektur Saitama. Saya mengikuti Nazaya Zulaika yang baru terpilih sebagai Duta Promosi Saitama menyusuri Kawah Goe di tengah hujan rintik-rintik.
1: Sekarang ini kita lagi ada di Kawah Goe ya. Apa yang dicari oleh Aya ini? Apa yang ingin dipromosikan dari daerah ini?
2: Jadi Kawah Goe itu adalah salah satu daerah wisata paling populer nih di Saitama. Jadi kali ini jadi tujuannya adalah untuk cari tahu informasi, mencari konten, hal-hal yang menarik dari segi seorang muslim yang tinggal di Saitama nih, untuk bisa menarik lebih banyak wisatawan Indonesia, wisatawan muslim untuk datang ke Kawah Goe dan lebih asik gitu untuk menikmati Kawah Goe karena bisa dilihat muslim friendly-nya di mana. Jadi kalau mungkin kalau belum pernah ke Kawah Goe mungkin nggak tahu di Kawah Goe itu ada makanan halalnya apa, kemudian ada oleh-olehnya apa. Jadi tujuannya kali ini untuk datang ke Kawah Goe adalah untuk mencari informasi yang muslim friendly, yang ramah muslim, dan juga mengunjungi tempat-tempat yang dimana kita boleh mencari makanan halal.
0: Di Kawah Goe, kami mengunjungi jalanan kota tua yang terdapat beberapa bangunan bekas gudang yang disebut dengan Kura Zukuri Street. Kawasan ini juga dijuluki Little Edo. Kami memasuki bangunan tua yang dijadikan toko souvenir khas Jepang. Di toko itu, Nazaya tampak mengambil foto beberapa barang yang dijual, seperti selendang panjang berwarna biru dengan motif celupan khas Jepang yang juga bisa dijadikan hijab. Setelah selesai merekam video, saya dan Nazaya menuju ke sebuah jalan yang terdapat lonceng kuno yang dikenal dengan Tokinokane, yang dibangun sekitar 400 tahun lalu. Lonceng ini berbunyi sebanyak 4 kali dalam sehari seperti zaman dahulu. Di sana, Nazaya tampak kembali merekam suasana jalan dengan latar belakang lonceng tersebut. Menjelang pukul 12, kami memutuskan pergi ke sebuah restoran yang menjadi salah satu tujuan kami ke Kawah Goe untuk menyantap makanan ramah muslim dan menyediakan tempat sholat. Kami berdua menikmati hidangan ikan sidat atau unagi yang tidak mengandung bahan dari alkohol. Muslim sulit mengonsumsi unagi karena salah satu bumbunya mengandung alkohol. Kami meninggalkan restoran setelah salat zuhur dan kembali berjalan-jalan di daerah kota tua, yaitu ke lorong jalan yang menjual penganan manis dan permen disebut Kashiya Yokocho.
2: Nanti aku buat aja di sini ada ame Yokocho. Tapi mungkin kalau untuk kontennya, kalau untuk followerku kayaknya lebih menarik di sana karena shopping
1: ya.
0: Di dekat Kashiya Yokocho terdapat toko-toko yang menjual mainan anak-anak zaman dahulu. Di Kawah Goe, kami juga menikmati penganan khasnya, yaitu manju yang berisi ubi dan kacang merah. Nazaya menjelaskan, informasi yang dikumpulkan di Kawah Goe akan diunggahnya di akun media sosialnya. Promosi wisata melalui akun media sosial merupakan tugas utama dari seorang duta, seperti dijelaskan Nazaya.
2: Tugasnya adalah mempromosikan Saitama dari sudut pandang masing-masing duta. Jadi misalnya kalau seperti saya mempromosikan Saitama dari segi sisi pandang muslim. Kalau yang lain mungkin dari segi makanan, atau mungkin dari segi travel, atau mungkin dari segi tips. Dan kita diberi kebebasan untuk mempromosikan aspek-aspek Saitama yang sesuai dengan tema kita. Jadi kita boleh bebas mau promosi apa. Dan tapi ada saatnya di mana pihak prefektur akan memberikan kita topik yang mereka ingin kita review. Nah, kalau ada topik seperti itu kita boleh pilih. Kalau seandainya sesuai dengan tema kita, kita boleh kerja sama, kita boleh ambil topik itu untuk kita post di berikutnya, di post kita berikutnya. Atau kalau tidak juga tidak apa-apa itu, karena memang tidak dipaksakan, itu memang hubungannya ya win-win. Jadi bukan dari hasil paksaan. Yang penting adalah kita mempromosikan Saitama dari segi sudut pandang kita sebagai seseorang yang berada di Saitama. Dari segi presiden di Saitama. Jadi supaya lebih natural dan lebih casual juga.
0: Nazaya menjelaskan motivasinya menjadi duta promosi Saitama.
2: Saya sudah tinggal di Saitama selama kurang lebih 10 tahun dan saya sebenarnya pingin Saitama itu lebih muslim friendly. Tapi saya bingung caranya gimana gitu. Nah, jadi saya udah dari lama tuh udah mencari cara untuk mempromosikan Saitama, mencari cara supaya saya bisa mempromosikan Saitama. Dan saya ingin Saitama itu lebih banyak diketahui oleh rekan-rekan muslim, saudara-saudara muslim di seluruh dunia. Jadi saya ingin jadi dutanya Saitama.
0: Nazaya mengatakan pada tahun ini Saitama memilih 21 orang yang menjadi duta promosi. Dua di antaranya merupakan orang asing termasuk dirinya. Duta itu akan menjalankan tugasnya selama 1 tahun. Menurut Nazaya, pemerintah Saitama memilih duta yang dapat mempromosikan prefektur itu dari berbagai perspektif dan audiens, termasuk orang asing atau muslim seperti dirinya. Ia menjelaskan sejumlah kriteria untuk mendaftar menjadi duta prefektur itu.
2: Syaratnya sudah di atas 18 tahun dan tinggal di Saitama atau bekerja atau sekolah di Saitama. Untuk kriteria lainnya misalnya harus pandai berbahasa Jepang atau misalnya harus warga negara Jepang itu nggak ada, jadi boleh siapa aja. Nah di situ di mereka nggak melihat warga negara, oh ini saya bisa apply, saya bisa masuk nih di sini. Jadi situ itu yang memotivasi saya juga untuk bahwa saya bisa untuk menjadi duta di prefektur Saitama.
0: Nazaya mengaku mendapatkan banyak pengalaman baru dengan menjadi duta.
2: Mungkin kita nggak terpikir oleh-oleh Saitama apa sih? Terus belinya di mana? Terus kita nggak terpikir tuh, karena kita tinggal di sini. Tapi kalau dari segi wisatawan, orang yang, kalau dari segi kita yang ingin memanggil lebih banyak wisatawan datang ke Jepang, datang ke Saitama terutama, tentu pasti pinginnya beli oleh-oleh di mana dong gitu, oleh-oleh Saitama apa. Jadi itu membuat saya tuh lagi mencari lagi lebih dalam, lebih detail, belinya di mana, yang khas Saitama itu adanya, ada dijualnya di mana, dan kalau dari segi makanan, makanannya itu boleh nggak dikonsumsi sama kita seorang muslim. Dan kemudian tentang kerajinan di Saitama, ternyata di Saitama itu juga ada aizome.
0: Aizome merupakan celupan dari tanaman yang daunnya menjadi bahan alami yang menghasilkan warna indigo. Nazaya juga berkesempatan untuk mengunjungi kebun dan institut penelitian teh di Saitama bersama dengan duta promosi Saitama lainnya.
2: Kebetulan ada acara yang promosikan teh Saitama. Nah, teh Saitama itu adalah tehnya Saitama. Wah, ini kan menarik tuh. Karena nggak banyak yang tahu, taunya mungkin matcha. Matcha tuh Kyoto. Tapi ternyata di Saitama juga ada loh, itu teh Saitama yang termasuk 3 teh terbesar yang ada di Jepang. Dan terkenal dengan rasanya itu dia lebih kaya, lebih kental rasa tehnya. Dan untuk experience-nya itu juga sangat menarik karena kita memetik daun teh itu yang kemudian boleh kita bawa pulang. Jadi dan itu diadakan di institut, satu research institute yang memang dikelola oleh Prefektur Saitama. Dan di institut itu sebelum kita datang, beberapa hari sebelumnya, itu Kaisarnya Jepang datang ke situ.
0: Menjalani tugas sebagai duta promosi sejak Juni 2025 lalu, Nazaya mengaku masih mengalami sejumlah tantangan, terutama dalam menyesuaikan konten unggahan di akun media sosialnya dari Prefektur Saitama yang cocok dengan kebutuhan para pengikutnya. Duta promosi prefektur merupakan pekerjaan sukarelawan dan hanya diberikan biaya untuk transportasi saja. Tetapi Nazaya mengaku senang menjalaninya karena dapat berkontribusi pada daerah tempat tinggalnya. Sri Lestari melaporkan dari Kaogoe.
3: Itu tadi laporan Sri Lestari mengenai Nazaya Zulaikha, seorang Indonesia yang menjadi salah satu duta untuk mempromosikan prefektur Saitama. Ini kabar bagus ya bagi warga negara Indonesia di Jepang. Jadi ada begitu banyak kesempatan untuk bisa membawa citra positif bagi kedua negara.
1: Betul sekali. Dan kita bisa dapat banyak informasi juga pastinya ya, Sigit Sang ya.
3: Betul sekali. Jadi pengen jalan-jalan ke sana nih.
1: Ada banyak tempat yang menarik. Betul. Ya di Saitama.
3: Betul. Dekat kan dari Tokyo sini kan?
1: Iya, jadi aksesnya juga praktis untuk mungkin bisa perjalanan 1 hari pulang pergi dari Tokyo ke Saitama.
3: Makanan halalnya juga bagi yang muslim, ini kan tadi diceritain kan ya?
1: Nah iya, biar ramah bagi muslim ya, mungkin akan banyak tersedia.
3: Oke, kita lanjutkan adek.
4: kita masuk ke surat ya.
3: Betul sekali.
4: Ada Wahyu Saputra di Kalimantan Barat yang menuliskan kalau dia ingin belajar bahasa Jepang. Dan surat senada itu dikirimkan juga oleh Hilma Nur Rizkia di Sukabumi. Kali ini dia bilangnya ingin pintar bahasa Jepang. Jadi dua-duanya ingin belajar bahasa Jepang nih, Sigit-sang.
3: Biar pintar memang harus belajar. Begitu ya.
4: Jadi bisa belajar bersama NHK.
3: Betul sekali, ada begitu banyak metode yang bisa dipelajari dalam situs web nhk.jp/indonesian. Ada cara mudah berbahasa Jepang, ini yang dasar banget ya untuk percakapan sehari-hari.
4: Iya.
3: Ada juga yang buat jalan-jalan kan ya, Dek ya.
4: Betul.
3: Dan ada ini juga... kan sekarang lagi banyak orang yang pengen bekerja di Jepang.
4: Nah, baru saja mau bilang, ada juga yang tentang untuk bekerja di Jepang. Jadi kosakata atau kalimat yang biasa digunakan di dunia kerja.
3: Ini penting banget ya. Jadi biar tahu bagaimana sih kalau misalnya kita ngomong bahasa Jepang ketika bekerja itu pasti berbeda dong kalau misalnya kita lagi jalan-jalan.
4: Apalagi dengan percakapan sehari-hari ya. Mm-mm. Di lapangan kerja itu maksudnya di kantor atau dengan rekan kerja itu bisa dipelajari.
3: Formatnya video, jadi enak kalau sambil ditonton.
4: Jadi lebih nempel juga mungkin ya.
3: Betul, dan bisa diulang-ulang terus karena di website kan ya. Selain video, ada juga audio. Dan tentu saja kalau mau yang baca secara digital bisa di-download dari PDF-nya saja ya, Dek ya.
4: Betul sekali. Dan kalau ada pertanyaan, bisa kirimkan surat juga kepada kami.
3: Nanti akan kita carikan jawabannya ya.
4: Iya, semangat terus ya belajarnya Wahyu Saputra dan Hilman Nur Rizkia dan juga pendengar lainnya yang ingin belajar bahasa Jepang.
3: Kita berikutnya ke komentar Facebook, Ade. Ini ada. Ada siapa saja ini?
4: Tentang ini berita tanggal 2 Juli ya. Ini memberitakan gempa kuat dengan intensitas 5 lemah dalam skala Jepang yang terpantau di sekitar desa Toshima, prefektur Kagoshima. Tapi disebutkan kalau tidak ada ancaman tsunami dalam berita itu. Ada komentar dari Agus Safrudinur yang bilang kalau semoga tidak ada korban luka dan tidak ada korban jiwa. Amin. Kita doakan ya semoga situasinya makin terkendali dan masyarakatnya bisa lebih tenang juga.
3: Jepang memang... itu sama seperti Indonesia, negara yang rentan gempa dan bencana alam juga mengancam setiap saat.
4: Apalagi khususnya di daerah ini memang banyak gempa sekali ya akhir-akhir ini ya.
3: Betul sekali. Jadi biar tidak ketinggalan kalau ada informasi mengenai bencana alam di Jepang, jangan lupa juga untuk selalu mengakses berita yang kami siarkan maupun yang juga bisa Anda baca melalui Facebook ataupun juga di situs web kami ya.
4: Dan ada juga informasi tentang Bosai ya, Sigisang, yang bisa diikuti di situs web kami.
3: Betul sekali.
4: Lalu ada juga komentar tentang postingan video pendek tanggal 11 Juli. Ini tentang kunjungan Kaisar dan Permaisuri Jepang ke Mongolia. Ada komentar dari Leni Susilawati yang menuliskan The Japan Emperor Naruhito. Dengan emoji ini ya, mahkota.
3: Mahkota. Kayaknya ini penggemarnya ya.
4: Jangan-jangan nih.
3: Ada juga postingan berita 9 Juli mengenai bunga bangkai, salah satu bunga terbesar dan paling berbau busuk di dunia, mekar untuk pertama kalinya dalam 2 tahun di sebuah kebun raya dekat Tokyo. Ada komentar, waduh ini nama ininya, usernya ini banget ya, puitis. Yang tertinggalkan, terlupakan.
4: Wah, apakah ada sesuatu yang terjadi?
3: Nah, dia menulis di kebun raya Bogor nih, baru-baru ke sana dia sepertinya. Hanya ketemu patungnya sama pelang bunga bangkai yang areanya dikelilingi polis line ya. Apa, garis polisi, bunganya nggak nampak. Mungkin datang pas waktu bukan musimnya kali.
4: Iya, mungkin belum ya.
3: Jadi memang masih dikelilingi oleh garis polisi biar tidak dimasukin oleh warga ya. Lalu ada juga Ilham Van Sumatera. Namanya juga
4: ini menandakan
3: ya.
4: Dia dari Sumatera.
3: Katanya juga di sana, di Sumatera Barat, pada tanggal 10 Juli, 11 Juli 2025, juga ada satu bunga yang mekar. Gitu. Selanjutnya ada juga Seth W. Ini yang menulis bunga bangkainya warna kuning, biasanya putih dan marun. Ya mungkin jenisnya yang berbeda ya. Oke, ada juga ini berita yang masih terkait dengan bunga-bungaannya deh ya.
4: Iya, ini berita tanggal 6 Juli tentang bunga teratai kuno yang mekar penuh di kota Gyoda di barat laut Tokyo. Ada pertanyaan masih dari T. Sethway juga. Maksudnya teratai kuno itu apa katanya? Apa ada teratai baru atau gimana? Nah, jadi teratai kuno Gyoda ini ditanam dari benih yang digali dalam pekerjaan konstruksi di kota itu pada tahun 1970-an. Benih-benih itu terkubur di lapisan geologis yang usianya lebih dari 1.400 tahun dan bertunas secara alami. Makanya disebut kuno ya, Sigit Sang ya.
3: Betul sekali. Jadi sudah lama sebenarnya, tapi baru ketemu lagi tahun 70-an itu ya. Baik, terima kasih banyak ya untuk yang sudah menulis komentar dan juga...

0: Dengan lagu yang dibawakan oleh Vandi ini berakhir pula perjumpaan kita untuk kali ini. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sigit Purnomo,
1: Nofriana Dewi,
0: kami pamit mundur dulu ya. Sampai jumpa.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

Minasang, o genki desu ka? Apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo, NHK World Japan. Hari ini Anda ditemani oleh saya, Miku Velma, dan juga akan ada Novriana Dewi. Dan kami juga akan menampilkan liputan khusus bersama Sigit Purnomo tentang perempuan Indonesia pertama di balik kemudi bus Jepang. Kemudian juga akan ada berita-berita menarik untuk Anda, dan pastinya kami akan memutarkan lagu khusus untuk Anda semuanya ya. Kalau begitu langsung saja kita ikuti.